baunga na uyena iwena wenyika akakuhanya mina na enkwenu la wena unga hosi ya matilu kulula tikulezi zingofa